0: Sinyak sa kamangat kikatara mo ito sa sa bitlogo to sa ane alam mo yun si ite maritan na karub me utak umikam na tok pichira la kili tawa ni ite chuma ni niwak sa ng ulo ni go apatu ko amu nurata ka tro si mamata taman na ikaw mo yani unikam na tanga tawa ni apatu ko amu subar subar ako si mamangata
1: taga imang tana unikari kakain na lang aja ka pibali at dutigil lang aja ka tabong wala alak to ta uping at sang unikisyo dyan ha pigi ako tigil lang apakatag ka ima tusa awla din ikaluat no nalito sungo pa dukot tali awla din imakikaluat no nga unung akain na lahat tukugong aba nalikim me kuti ungatani mga taga ungatani tai ko anu na le kalang na kaktau waktu michani miung ta bani de nyung na le chung na chung wa ju watta tamangan tamang wa ria ni mi ni bun unik ka ri balle ala nga jaga nu ri at le ni ria kanung au ra jing ni ma ri chunga kisi ani chu sa nga ja at le ri bung wa lik tau mingu se ri la to alung ni mingau ceri jak tua lak tu ni cuba cuna uba uba gun ilagi jauh langa geluta lirte uba ngau jangan tuli ilata kuwa angi jukaka taima uluk tu si alung uping ngak sang uja alung uki uk tak si maju alu jung mingman ning mingman ukho si kota jung itu tama unga kimuk si kat kat kasuk perli ajung nakin Nyaki galak nami kia taima. Tamani nyasau jau nakak tau miksani sikumi kasuk perlia si jun kasuk tua luin ilang. Timuk si gala luin minggu si rejak tua ngoperlia jua luin. Tak gali ilagi jani kau jimat jangit tunga sunau ba ilagi jaga nang minyaki jaga tai mai kuwa gilugu na lang makuwa igala kupani miningan aka ba ukau juga lu na ja mininga tama kuwa kasulu aku lu jaga tigu tai ma abidja abid chuni pugum ima khimuk sigala lungni ullak saktu lu waktu nung tingu waktu makia lu juga angutu jung na ile jugung Naju atila kimuksi waluani. Kingulipani iki magasuwa kata si jokulugan nung nini ugulung mun ayaw pia mini tigumi ang inyak mun suwak tau kata si jokulugan tana tay mataga tsukali kakalak tuwalung mata ulla jaga inyak tuwalugan tana iki makulingit tukululuni iki kainyagay galawakan nung suwak tukulutuin niya huwag man na magyapigong na itabutsuna ubay niya ningi ukulung tayo may tulaw si matakata tayo ma ataw si mutang matatok sa ulang niya galawak tukot mingaw si kiyak tuwang ubali ayualuit aswila mingaw si kiyualuling mata biksa mun tamaw nga tayo kinabaling mata amma kasuk tua lu lagi bukan pita kacchi yang itu mau kata juga kata tapi kuwa kasih ujau nak kata waktu mau kasih dia agak dunun tapi kan ini suci gitu lu lagi tu minggu sih kejual lu ini juk sih kau nak sih kau malah ini juk sih kau mak itu ini lu juga tapi mahau lu dicak tu mah imang ikhana ijak tu itu suna ubah pijun ulanin tapau nga angnakin tapau nga di walu waktu minggu sih yak tuk tua luin. Nuat si ju uja gaya iu kama kuninga minggu tiga lumen. Tai mat siapa luk tau kisian ipi ga suwak titain. Tai mai tulau si mata kata. Mata kina ujak ta kata meju pai pago lu ujak tu. Kama kuai kai tiki suka imu jak saya mau pai pa kalau kata tu tai mai tai mai tun yu ju ja tun pitta pa ju jun ki na ja ta tu go ang ju ki khau ja ga ulang tai ma nu kha ju tu khata khata le jung man in ma u bi ka ko ja ga chi ju a pe ulu ni li tai mai tu ta kha ti ung na pa ju man tai mai tu mi khau ji mat chia ko te ki ju ja ga tai ma li nu kha ta le ni ming ma ta nu kha pa li ta le ni ming ma ta tamaunga kimmi ko tiu aula chivingan nun tamaunga katichuk galak tuwina lulang meyum amma kagbagalat takong chunaw ba umiak di wata kagajak tuming utakiu waliya yuwaluin utakiu suungun langan ng mata chunaw ba utakiu tak yang ili isumanat yang itong tay mali takana ninyo naliga sa lulang mata kagbagalak tuwalutin lugu kagbag tuwalalong ilang yuwalutin lugu umiyak nulitak to kasi yuwalong man tay maui majak tuwalulatun umiyak to bikang luang ituwaloy nagtapang wakimiro siya bikang itun ilang ilo kula kupiso siya yun tai ma umiak tuk tuk hatta tuk saun naga luak po ah hai la umiak tai ma ikkiri nga juwa lo tuk saun nga iman umiak tuk tuk hatta minyam ta takana nili pai pai sing mi jugun ata ata kuka tappa nga pisu kata wallai nga mata tappa ni kimmi kummi tuwa lo lang mata uba kuttaung kimmi liya lui tabba tai mak tau tiki tau la wata angu tinu ni la ti angu tinu tiki tu kala uti na guta pa ni tu alu tu ni alu mata tapa ngu tau pang na si walu tiku ni ki ang ana na ga pang na kata kata ni kami nyang ma langa si nyang ma nya langa si walu tau tapa ngu tai mata chumuna nang magi utane khuwa nang magi utang ne gama kipi gulung ning ubanga kai kipi ning ning taku me kuku jaula oksima bunga nang matta ke ama kimmi rumuti kitta katta sa si sang mi jatu gulu jasu ngu baju gamali ima namun apu kalu mukai sang mi jau gaju su ngu baju gama tai mai tukun liulunga a si taku me kuku jaumun nang magnega chang mi ja ulu jak to ulu le ga makang u sula uk simang mi yuma tai mai ling at le ga ta tap pi ka nei ta leng mata i mai li ta ka na ni na na le ang nu u di ko su chi ang ma ki tu ma nya le ang ni ti lu ta ki ang na nu li ta tu hak to ulu le thong tai ma na mun u lak sa ka lak to ulu ni nyanulitak tu faktual uling man u majumiliki siya ni isu managibong nyanulitak tu faktual uling man tunaw ba niya umiyak juwa kiyumak tabong nanugataw bong tayo may tulaw si majugun tunaw ba tabong nga at patutuwali ako tigi yumak tabong tayo na nanulitak bong halunang nyanili inuli mini waluang kisya nili tapi ko nga kimiro mukai umiak juwa mukai inyong inyi uja uluting tayo nya umiak juwa nanugatang tapi ko nga himaktang tunaw ba umiak juwa kili utilak tabun tayo may tulak si majukun at patuk juwa liya utaw lang man tai mai linga ti tau juk saun na kami tai mai tu ta jubun angu pin khatsi u ta jubun tai ma umiak juan laki ungit tukulung waluang umiak juan usinna tipa yung meja bulli umiak pau jang me makunang angin et sa kutsu tuin nang tai ma li tamakua tau kisiani tabung ako majunga jang itun kisian itun ni ruwak tan tabung ang utin tabung waktu tahu lauk simang mata kat siminalu kia taima. Dan lima ina kujung itu anguti. Taima sunak kuda kisiak tu. Tama kuala khimmi pitu walau mata. Khimmi li ipirai nak tahu ni usat jangin mata. Nani ciat. Makuala khamuti nani ciat. Taima galu awlak tu anguti kasak juin. Tabung otak cuma umiak jual gulungun, umiak jual latu gulungun. Tabung wa ikat kita ujak tu fiut. Ata tegai lagi jauh mingman, ama kini miuk saja kalau minyangin ila kagil juta, ila taban miuk saja kalau minyangin. Taika pekati kuduga usuk siang, taima tau kau, taima kuari gakku. Kau lima cia ketika tama tu menga tama kuali taban ilang tabung maksimal maksimal yang ini uruk tak ku lagi guna yang mata tama kuakau dia kurukun tapi nyali kau dia kurukin orang tiga tu kalau tiga maksimal mayu si buliu jungi mayu lewat tinggi ima itu maksimal yang kupuk itu dua kalau jungun aku nak siu kita ngitungun. Tapi kangkang itu kalau kata hot tak tu mungkin itu kalau lita kalau hot tak jujur lita itu mana. Tapi kangkang no si kata, tapi aku nak siok tak jujur, aku nak siok tak lalu jujur. Tapi bunga, tapi unu aku nak kalau si mangit cepuk kicu nak kata hot tak lejujung, upin naga ni angut tiga sak join. Aula galu, aula ngupi tain. Isu maksud yang itu kisian itu, taimai tabung waktu jai tabung waktu. Ukua ilagi ingin tabung waktu lek si mang itu, taimai curok si majum. Taimali tabung waktu si kacik kanu pergi kira tabung waktu ngomotan negar waktu. Tabuna kingak tigo takko tabuna nyuna litigo kainya hattak tugut tai kangan kangettu waruna gakta me kangettu kolauna gakta me tai kangan nuna li tabunga ikari asitta duksauna pugun nuna ta kangi tukko gatta ullaga pikun. Taima oksu waktu alu tilugu nuna unu raktamin takuballa alu kalattu. Asuilang takujuma murli annu wangin niusanak kajungi mingman. Asuila tappaga au pajak tuapin nuna ujuksa ujung. Alakka padliaga dutu inyalektu nuna uttakajakianga isumanat jangitung. Cuma uba tanya upah kena suak tahun. Atu naga piujatunya hatta tu ilan niku alak kapal leah kami. Asuila tikit telegat tigo nuna utangman. Tama uma cak kapal leah kata uma julingmu kapal leah takut. Cuma takat jang itu ilu takat jang itu inyuk takat tu jalau simang itu. Tai kunga ai lauk si majubun. Tagga chunau ba illuta biujak tu sijung. Kanu itu menikia illuta halauk si majubun iujajung itu. Chibulle paami tai chumuna illuli biujuk saunetkum. Tai mali asuila chibumutta gatta. Makua kisa gatta. Kisang man tabani tualu tuinya ulung mejuku anguti ugaluan nipagin nyak tualu mata pau ngalu pisu wasijuk dua tuinya imak walu nani asiju minyak juin kanu lima piling yang mata ulu lima cia galu takanani tabani ilang mejuku nuna cia telegu minyani taimai tulau simang mejukun. ipigay nakta ukuli yuki sa kami tabatuang ang utitakatatok sa ang nagalwapong. Ang utitakang ng mga aula din ang makitunga. Tapang ano namun kayong ito nalito tamakuwa ang nan. Kisiyani itak silip tiligo tikirak pali at ang mata nuna aktaw talaga taktugon tayo may tura ako si Mayugun. Tamang nga tupi si yun. Tapa nuna tagilik tangan ikiyan ako na utamaki sunatakang itong nguangin makitong kao di matiyato ako na ikiyan ako na utamaki itong ilaw sila ay muli uwa nga tayo may iso makitang makita ka ikiyan ako na utamaki nga tabunga ko anong natun niyuya ulit dun kalung na kajugalwato ko ang utikutaming tusali kaktumi, tusali kasungo ba yung giya kasungo kata yung mataliw at siya ko dani ming tusali gikto kaluwang tako at watsiyang tayo na dani nyuli aliw kaluwang tayo may tulaw si majun ima tupiktoy na ili upin na kati ilu takang itong ama tayo may ilu liyo kalawpin na ko tayo na umiyak juwabun Aichi palai lang nang mayong kila mialuli niyo kay gito aga mitamak ko nang ausi mining kila mialuli utising mayong tayo kung wakay kangatukalaw nagaktamun balai yung kiso ni iluksan iluki ang Aichi kita uluksan ni kami Aichi si maningani tabbali asin ima tapa ano namo ikulua kung naktua lulang mayon gumaningin ila tuktuli akay nakasuasaktun tuktuktukan nilang milupin piyong man umayuktukan niyong man tayo may lani pa yung mata ang upin makualo tuktutuin na tumini yung mata tayo malitaan na utakiyo tauningan ni nyanong tai mga si tuktulia sa yung mata atata kukwa. Ila atang ito ta ikukwa inyak tuun. Sunaw ba na masi chichu inyak tuun, tikit chichu inyak tuun, tai chuminga ay chik tuming. Tai may chula uksima yun. Asu ila atang kila mirulong atak pukun. Sunatakang ito ta man nakakaktakang itong nung naman ikain na uzak tuung. Tabu nga manisiko niya piano, kinalugaw niya piano, tayo nakalun na tatsiriya siyong. Tayo may tula uksima yung. Asuy lalo tayo na titigiyo yung utakiyok tabun, ila utik siya kaya bun, tamani ligalwak tiluta. Tamani, tabanili, ukialikain naktukulo yung, Juga jujur, mau ngauki alibit cemun, ngitu kisiani, uki uling man, ilu tak cipta umata anna, kila merulu ilu tak cipta, tua biang ujuk sauna kami upin nyakani, kaluna ilu satu wanga, atau sikalami ilu tak cipta uluni, taimai tula uksi majung. Nuna tukaw sa aligig miyok li ilugat si tuwang man. Tay mali ukiw tuwang man ila ukiw palya li tuwang man aping apiling man tabang ano kakto sa aligig yung miyong. Kalo na talig li inyo sa kakujaw pa yung mata yukjujaw pa yung mata nyo pala yung itukul li. Tai mai chula uksima jugun. Kanga kukia nuuttelen nega luon bedia auladi luon en magadettuma. Tai ma ukiu uk tai ma tamanna khauji male gamit jung angutin ukia libi ginya jangua tamini uki aldi vali yung mata ma ma ni tunya o masung ng mata kau di siya kami nung nao emailing aning aning kisya nili uki yung man tamani un siku kimuksik pa yung mata le siku kununak kukisya na kimuksik pa yung mata siku katsiya tuya ng ba yung manila tana kang ito ko lang ako kami si kung laki ito kata yung mamani mani ito alung may kisya ni si kung kato kaya pa yung mataman na si kung walak ito kalawang upinyakan ninyo natakang ito may ito alung mani ukiyong manila tayo ma nunami yung kata lang mata legata ang upin kakahangin niya kay mun iling ninyang minyi tam makayuk pa yuyun tam makayuk pa lay kata yuyun tay ma iling ninyang minyi sila piw chay na kung nangin man tam makayuk ay na pa lay pa yuyun kakahangin niya kay yukuluin tay ma ito kata yuyun amisungo walia ngin niya tiluin akagawain man inyukta si chaynak tong kikito ka chaynak tong aulanin tayo may tulaw si madun ukiw ni kaya katsini taba ni inyak hukun taan na anikuluwa akting aula ko daulang asitilu ko piyakang ukiw ko piyakang inyukutak ko upingak saang ulat aula kong man akpatuk wali asitak hukun akpatuk duang unik ka ang uling man nung naminigiya nga tayo ma ikkainin na sungo nung amaan na mutikito ko ima tuktuli ak biwalik to ima lo unik ka tuni tusaga ma tusato niya tunga nung nagiyong mijabuli na ak si masungo nga kamagiyaw da nangali hehehe tayo ma itulaw si masungo tayo mali ikatudangin niya lang maabong nga umiyak kong lupi niya sugi ala ulang suong kata yung mata umiyak ang ningin asya nun tabong nga halo na ataling mga itong tuktuli at sinakto tilo tayo may ito suong kata yung mata ikatudangin lang mong umiyak yung ikimanak tilo ko umiyak mong tabong nga tamigat at taong ipiraksak po nukwa umiri yun ako nagyawa ipiraksak tun inyali ikatuda ako nung tayo may ito nilita kong nakimanak pa yun tama ilain na lukulungang at tao ima tinin niya jawa kalung may yung man natin yun ikatuda kalung kami taman na ilang nga taban nali itibiyak tayo may tusaw ng ito kalwa tayo may tuwalo kata subutamat ya tayo may tuwalo si maswalo buli upang akulong tayo maanik tiriw sa kulukong tumikulok ka na mituin natang mata ikalong may utalik tungatagga tayo maanilya bunga tabani nibi katsini kia ukiyo kalik tunga tabung at talaw yugo at patuok wali at talaw yugo at ta tabani katsini kia ukiyo litang nekogun tay may tuta yugo at ta tay na kangatuy na kutusago ni pikati kuluga usut siyang tay mali ikkay bakibong at patuok wali at patuok wali may unika at tukakayang man nung naminigulugay na aksima bakibong litay ma ubang at daw tayo may linga bang migama. Taba ni pirok panlikulo yang na yung man. Tama nga ubik ka kong talik to ni kimiro mo utit talik at ang nalaw yung ming man. Ima akka ko tamataan na taga umiyak diwa kayo na taga tiko ila. Nanok atak. Nanok umiyak diwa kayo na taga tiko. Umiyak diwa kayo ang atalay yung atiko tabo nga. Kalunani inyok akong nitaktilo ko. Dahil ma umiyak yung kikiyang at talayukot tigo. At gagawin man, taima chainang umiat lua kitagatigo taima to umiat lua tituturui bak tutitun taima tuduk tuduk tuwaitang pangmingman kubiana tapajibu nanuk tasitagaiman taima tikisungung mamani taga umiat luan taima tau tikipajungman akagutaman amma amisuna agunnep tuti angutigasaugunnep tutin Aula takat sainak tong. Tabunga inyuk bisainak tong aula ning. Amisunak pagunir tu ubagulli. Amisunak tutuzuzugu sibuk katak tong. Talimain na uzuk sauning imata angutin. Imangila angutin lagi taima pinasutili aluin. Taima aula kayangata yung mata tabunga. Akgago kayang man. Atau siunak tinggal lekar waktu ting, ilah berliaga dokter jemput tay macu lauk si majun, tay macu kat terjun hilang. Nuna tu kaju yang nak kat terjun majukli, taynya tamak kualu, ilah si malilang me angutin, tay mak tau pinya subing me kau jual lekar ming, ukir lekar utak jemun lekar ming. Taimai tuulauk simajun. Taimai nuna tukakinyaku tab ukiutuang manikua nuu kalijungmiyun nuu tsumaningi kai tirigannia taimai jukau juksaunen mimata tirigannia kasukiaktitau sijualuittau. Tamannakkati majualutuinyau kujauvajungimata kallunaaminyun Taimai tang negibutai chunguna. Kanga kutuinya limang. Kikku limaan utainya. Najuktau simangman. Tai chumanili tuktu hajujuk. Taabunga kata tuktu ikuttu imaili jukalauk simajungi chukli. Kisianili ulluktu sigaingman. Aputia lukai inigaingman. Tamakkua tuktu ilangin. Chaluktia yuoluvajujun ammaluunniin nikhiktingalektun nikhimingniin isumainyakattakunniiramin taimaittuukattajujun ulluktusi yuoluukainman. Aglaan kikkua imaa kikkua minigniin akiakummittukakpajujuk ilaannikkut. Taimaa aputiunikualuanu kakkahanginnikualuanun Nihimingi isumainya kunniramin pirliga kasakpajuju ilainya kattajung mijagaluangi taimai tuukattajujun. Aujattakpung tunnukalua sittagibun aujangman aglaamakua nukkaapi tunnuliin taimai tuutakpajuju aujattakaiman ulluktu sielung. Kaak tuvinik juuraa sitta kaak tuvinik usittakku taimaittuungunnasuungu kattajungmijun. Taikanimiu nguinnalanga juujaa jukaluwa kiljuktali tamaunga angekkalikitsi angekka giakhalittu siittau gotau vallaijukli tamaunga kuma vallailimnanga taataka tamaungottali laujukipukun taimaatsaina tamakkua akkutikillukin nunnaliin ungammu akkusaakpajujavut Amma kingaktikuuttakkukut. Amma tau kingai inuinniaktuviingaalui taikuunaalauksimakukut taika taimaittuujaakusuli kingai illuvalaakasungillu. Tupirliuna tausimaa kingammiu taika taimaittuujaakun taimaittuulauksimajum. Taimali tamaunga utittakatta kimmiumu utittakatta chulila umiaktuakipapunnannung. Taimali nuna tamani lekata umiak juang uinya tak tilu piku kota lauk tunga ni biak siak ulunga umiak juak tarita juwara piku kota punga tabba uinya tilu kanu kitunga khan kanu itu talang ni ribunga kaya taima kitunga khalik tilunga lunin imanu uktau yungne itanekku Umiak katia lunak pada juga bukli. Umiak juga kiri angat tali juga dua waktu. Umiak jalu baju mui makin merumun. Umiak yang masih ada tu kau kaya kami kufi anak tak pada juga. Niuban nanti mana kang aku lima kali kufi anak matai mai cutak pada juga bukli jaga. Tana, tama, cuka wing mana nyaki sih ane umiak juga kau tuh nih tak tu sah nak kuta mau lo ay biar kat tau dia lo lu nih tapi mah umiak juga kau nyak tu ada kat tak jujung nyangi aku jauh lu kat tak tu sah nak kami pita kat jauh nih pukuli tapi mah itu kat tak tu ada juga tak kang aku lima ubat sih kau nih talu kalau kami pui kudangin nyata zaman nali tak ikhau majaga Ikhau mada lusuh kuluga tau Kisu lima ame isu maju kali kami isu mada suungan Taman nalitau daga Apa tuak dua ame unika tu kalingman Galak tu kalingman Taman natau isu tait sumani ujungman Ikhau maka ina suungan tau tamat ja unika kitak paha Kisu tu ina unika ngutilugu Suku tau kulu ujanginman Ubang ada itu aku kuting itu kulu kulu waktu ngata emak tau tama tumia unika kejuma jane unika tunga unika balung kubi anak tua lu ubang man tama ane tak kulu aksi manang itu kulu ane tama kanu tuinya lima inyu jak tung tusang tusa ju minyak tua lu ubang man tusa ju minyak tua pi ubung ataga aksi manang itu kulu lu ngale tama tumia Unika ribunga taman nak kau di magaku. Mana li tamaunga tiki tita ung mega ma. Taima inyo tukang uwa kudu letunga. Tama tuminga unika tunga cuku si unu minin Ubat siya kukala lulengan. Ubat siya kukala lulengan. Tai mai lingat tuang ujak tu kulu gama tama tu menga unika puma. Tai ma tama ni uki ukut jalu hatta leng megata. Tama ni ilet liluta chuli inyu letta gajaning. Anu ga hak tua pi ukatta jilu galo tai chumuna. Tama ni ilet liluta inyuit chuli kaluna ngajungit chut. Tama nga ni kulet liluta. Makuninga inyulik tapin nyin anuwa kau kata jujun uki uka ingmat agla au jakku tay maga pin kaluna tay na pin nyin anuwa rin nyin kau di kata jungutunga tama unga utik si maligalua kata agpatu uang mela uktunga tay maitu kata jubukutaga tahan nali ubinirung Ubinya rumit tahan natai tahi minyak tau kata jungman timiu ubinya ila anu kanga kalunak tau kata jujuk juja juju aku ni alung aku nak juja tung ukuaniu kalunak kami anu kak si mangatil luing unat timi ubinya ruk si magami kalunak kami Kaluna nga yutu ka suktu. Tayma ito kata yuyut. Chuli. Niyungin kaluna kaming. Ano ka talaw tinagi. Ako niya lung. Ubinigaw kasi mong kata yuyun. Ubinigaw mitay kata yukati kutahan na timi. Ano ka nga kaluna kato at siyang. Niyungin kaluna kata katiyang ito. Tayma ito. Tayma ito lang medyo ako niya lung. Cuma bahal kaluna tani anu apa lihat telat tu ting cuma bah inyulit tani piuk salik lihat telat tu ting ayuli kami kaluna kainyar ning anu kwa hatala tuti tay maitu hatala yutaga makuwa kisin kaluna tati chun aw yang man anu kwa ngulat chun uki ukun tuktu kajay uki uksi utaun luting tay ma anu kwa jiuli kali asungu hatala yun abadik kikut tay ma aw jajakak sing man makuning akisin ning chana ulik tukdu yang miyong uki upali yang matuktu kaya ni anu kadi utala ututik uluk tu siling man makuwa awjaku anu kang ulatun chana yaw sitaki mo kisin makuwa lo natsya kaya apin ati kita aktuang usiyok duin kalunak taliang unasuk tumakwa taima kitu kaya lialung mi atok taulatun taima kau dipilak nalauk tukle ma nali inyulik tani kisiani piuk saktu kalu unakle kalu akilu ni taman na anu ka kaluna ngayuk tuleng man taima itu alu ulegi bulli tamadja piuk saktuk juga kalau nak paletung uki uksi uki api nyituk tu kajanin kalau nak kalau jak ditak paju gilugin kalau nak tayang ning atuk tun cuna lu jak tun cuna bamakwa inyuin kami diktak aku mangin mijung galu wakti liluin ikanayak kalau walau kumlima kuwa ang nan kiyutingin kaming nyon ilu natin makuha mitsuktan mitsuktaw lang ayo ilu natin makuha kiyakialin tamanit kiyoto ni kiyutikaw lutok nyo inya umang niya tusunaw ba makuha tayo may tutale ko tamadya ilu natin makuha pimayay ilu natin kiyakialin kiyuti atok palahoktun mana tamani kiyuni kiyuti kautalek pun tai maitu talek tukulli tamani kiyukuni li isu maju jarnak pagun negibu kiyuti ginak tu tamani kita kalua mata negi juti tua ginak paling mata angulat talilau kalua kilungu li taga tai maitu kibung tai maitu lumnak si kibung wa kisu alaksang kisu limang angulat talau kalua kilungu taima napau jagurupunga taima taima tuuri bunga kiri atak pada jagodo wakilu kusuna galang pimatsi aku tituwa lau mi matale kiyuting tasiki aku tituwa lang mi kitumak saya tituwa lang mi taima tuwa lau kata lau mata taima inginak tuwa lua taima tuwa jagunni tumana sana uktuwa lu tituwa ilik kusika kunni tua pi umata mana sana ulit tak pala umata li anu kat diw si yun tamak kuninga tukto kaya ning uki akun uki ujakak singman kisulimat si aming pang naman na suha si yun sunan tupin ikanay tsuksiya kami kikisiyani iluna ko ikana ito siya palaw ko ang nan maan na tayo may tukakto siya akong netong makuwalo tupikik saktun makuwalo tupiok tutupik sakta kakpaleng man agang mukisiya ni kawin na lahok tutupiok tunik mitsuwili ako ni ulong kawin palaw ng ikalawakata sanaw kataw sana ako nito kaw gitigig ako tayo mga lima galong taman na ano kat yung na ukiyok pala yung ma ano kat yung na tayo mga lima kilingan ni ilik ko si rin niya kami do inuit abatik kikot uping aksaling man kising ni ano kat yung takpot imak tau kubia subumi kau di mangannya kalua mingi u minga ulu ming chuglu tabani chainyak kubia subbi ulu aktu picut taima upadu kaja khattak tu mingin ima annu gadiuk simat siya kasu waktu aluin taima itu khattak tu mingin taima kau di laugama kubia subbi Tikin ini ngani anu kat dioksi macia kasu waktu ni kau di balau kama agla aku biasa bumi kau di malau katik tay mai pak tu mini anu kat dioksi macia kasu waktu tak tu mini curlu aku biasa bumun tiki lali yang tiki jaga cimi yang isu maju cucu tay mai nginjak tu mini yang mata ubang ale kau di lau tu aku biasa bukalek tilu sana Chanau ila anu kat diukunak kata ulau tua, tay kuali sibulibun, tay mengin nyak tu mini curlu tay kubi asuk bumun, tikin ini mini anu kat diuk semat siak suap pak tu mini, tay nak kili lima anganin, tay mai tu mini utak kong, au jak kulu, tay mengin nyatang nak kong, tay mangalimang. Inuin ilik kusir negamin jutai mai cuma angne apa tahu negamin tai mai lingat tanem mata man namun tikit tu tai mai tak pun dan nak hubia subing udung kau di majau cialak tilu gule kisiani kau di lauk tu gulu cuma hubia subing kalau tinja gule kau di majang cuma Tai macai nak pak tu banyak anak-anak negeri lau kasih ugu pada umat cuk lugu kubia cuk yak tulak tu pitun tai macai nak upalu kasih ugu pada tun anu kadiok tun tai mangalima tai mai cumi ni utakun tai ma kisulima min ukal duk tau pada tun alai nyiak siang ugu ma Tama tuminga ukaw dukta wala uktunga imang. Kangak kulima akong ang naulang ayong wagong. Kisulima amigong pang nasimat siyak tujangin na kasuwag lunga ang naulang ayong wag. Imago kaw disungo kaming ilangin niyong Namung alang niya talikon, sinigtaki alang niya talikon. Una kong pimavalo si Yokduang, upalo kavalo si Yokduang. Taan na kong akaong anak sa uman, pang nasimadwa piudangin niya lunga kong ang naulang ayong wa imali. Ukaw duktaw si manak pala uktong taimat siyang. Kiudjayak si matsia kujau luta sunau ba. Kiudjayak si matsia kujau wala watali ukiukun. Amma ukiungungi tukun. Kamik si matsia kujau luta kaminiksak si matsia kujau wala ukibukun. Maannali atukun negal waktu utamanna unikkaari tuinnak taga. Suuklu atuktaujun negal waktu luku ilanginyun. Ilangin nyo atok tapi kau di magaluwak tunga. Taimai liuk tau nak palau purli. Ukhaw juga kumne gata li. Ukhaw juga kshakak tuja kumne gata. Makua inyulik taga jain. Ayuk nak tuja aling mata. Pima jau juma kumne ilang miglu. Ilangin nyo. Taimai tuuling mata. Taimai li ukhaw juga tau nak tuwa lu palau tung. Ukiutuin nyaungit cukun, naliakun, auyakullu. Kau jibarli alau kamali imang kakpalau ngit cukun, piyak syakakpalau maatataka, kakpalau ngit cukun, makuninga amigak sibangikalu akata ukiukulu ni caimaa kau jibarli alau tunga, nunali cukulu akata, Makua upeng halimman kisuliman igit siniw sa jangit yung atatagalo anana galo itik si majuwa pituin niya wala unging mating ใจมาเข้าอยู่บนเรือเราตัวอุปงักชาคุณชีลาอุคูขัดเลงมาอุปตุขัดเลงมันอิจักสิมาอยู่ว่าปิจุวิญญาบลาองเองมาติงแต่มาคุณเองอาพัชนาตุเสียกตุนอุคิโอคุมิตาเซอุนาจักตุนิจิลูอิลิจิอุเสียกตุนอัมมาลูนีนันลิโอคุมัดจิอุเสียกตุนทิลลูกุอัตตาตากาอุคชูสิยงมาคุณเองได้มาอิคุมักปัลเลียสินักปะลาวตุอุลลาคุณตากวาลูกัดังอุตุโลกาได้มาสินิกาลุตาอิคุมักปัลเลียบะลาวตุคุณอิมาอังเอกสิมังอิจุกอันนั้นก็อิลูบิกาขัดตาอุตได้มาอุคูขัดตาเล็กลูกศิลาชุนาบะอิลูบิชักตุงปักคาลังเงินงานิขันุลิมาเชียกาลุงกิสุลิมาไม่เข้าจีวันเลียเราตรงกระมาตุมิงาอักลาลุนิอิกเข้ามาไล่อิกเข้ามาเราละกายกระมาตุมิงาคัดยาปังมิจงวะอิมาอิมาอินจีเราตัดนิขันุลิกาตาตากัวเราขัดงูติจีเราตากลัวกะกระมาตุมิงาเข้าจีวันเลียเราตรงอังยุกัลุชูสิจูบาลาวันนุ่งอังยุกิเข้าจากลัวกะได้มากระมาตุมิงาอิกเข้ามาเราละกายกระมาได้ชูมันิวมีระยุจังอันนิ่งกัดจากตัวโลกัดจากตัวอิชูมากระมานนโมติกิจูได้มาอิชูมาอินากระพิลิติลูชูเนียกุเนตุงตะมันนาตุงเนียกุเนตระชูลิมานนโมติกิจูขานุเงินเงินเรบาลาวตะบุญกัดจากเรบาลาวตะกะผู้เบียนักตัวยังไม่ชูลูอินุสิกักตัวนิวจากยังข้างกุลิมาคุบีอันักตัวยังไม่อินุเชคคุณนังอิจุกเข้าจิมากระโดดตัวแต่มันนักเต้ากัดยากิบาลาวกุชินิเข้าลุนิอิคุมักปัลเลนียปิงนิปิลิยาตุหักติลุกข้างกัดชิลามิงแต่นักเต้ากัดยากิบาลาวเมกักุอักลันแต่มักกุอิชุมากิลาวลากุลูกายกักปิงอินุเชคุชิมาจูจักปงไปจงว่าอักลันใจแม่จูดลงตะกันนิลเลียบงวะใจมาตะมักกว่าอุณาอัตตาตะกะตะมังมิมิงุลิกิจุดชีลพิวกะมะมิงุลิกิตะคุดอิมาลูนิคุลิกิชุนนิคุจุมนังอิจุกตะขังอิมันเนสีนิคุจุมนักตุลิมังอุมันนัดชิมินยังนิคุกะจุอิจุตวังมากว่าอินาลัวกาปิกุงอินิคูกะยุตักฮุกแต่มันนั้นนิคิจุอินยังอินิคูกะยุตักฮุกมากว่าอุกจุมินิคูนิคูกะยุตักฮุกคิดาลูกามินีนิคูงินยาตักฮุนแต่มากว่าลิมานิคูกะยุตักฮุนนัชชิมินาปิวนิคิงานิคูกะยุตักฮุกอินาลัวงินนิคูกะยุตักฮุนอิลูนัติจะมากว่าใจไม่เจ้าขัดแล้วตัวอีกเจ้าเนื้อชาจุมิจุนอัมมาลูคิมิคุตาอุงินยากาลัวอาตุงนิคาลาวคุตามักกวาลิมากาลุวิตไดมาตามาตุมิงะเข้าจิมัตเชียกตัวลูลูตาตักกะไดมาอินุทุขะกะชูจุกุนไดมาจูจุกุมานนะมานนะมุติกิจุกุตามาตุมิงะปุยกุมัตยังจุกุนชูลิตามันนะอาตุกลูชูนักัตตามาเนติกุศิุนักัตตาอตุลาอุมาตุนักัตตังเมจบุญใจมาเอาละจุงนักัตตานิคุลิอุนักัตตาแต่มันเต้ากัดยากิลูกนิคีแต่มาเนอีกินนักสิมาตุนักตัวยากตุนิชูยุกสิตาอุมันชูยุยบลาอุงิจุนใจมาขิมมินิลูขิมิรินนักตุอีกีนายเวลาองค์ชุนใจแม่เด็กอาชีวเวลาองค์ชุนใจแม่ตัวลูกเวลาตุข้าวยิ่งมาใจน่ารู้ใจแม่ตอนนั้นลูกชูกุจุเรื่องมันอันนี้ติดตามนิวส์อ่ะดูมิจุตามกวนิคุยอีเมชุนนี่ลิจังโง่ก็จะว่ามิงอีจ้าจะเชียงไม่จุปัชนาตุกับเชียงไม่จุที่ชู panak titau si majung igi sila lukau kujau ni usar dupolaung itung. Dai mai tualu buta matja. Dai mai tualu khatelau kun papati siak tualu bolau kun. Ilangin nyak tu kulo mana luak tu jak polau motolita mana inyu ilik kusi gusu jak polau mau. Mana mun atuk tau luak tu jagung netung daima isu mak sutuk tu jagung neng motoli mana ima inyu lek taga jau tamana sakun yang ikal luak tu mana kalunano awal tau juga leng mata ilang agun isu maksud tu jagum neng mata inyu lek taga jau mikcanun sakut tau ne jangi kalu waktu lugu taman na inyu lek tang inyu lek hilang nise mana le ilgi waktu alu bagun neng mata aci waktu jagum tering mauta na uki umita aksamin mana sana juk juga agung neng mata ila makuninga uksu galang neng uksu muli iku madja jung nega min uksu min igi nyai simai nyak tupi culeng mata mana muli taga uksu tai mangalima piu giga kutai mangalima anne kejaga minya suwa igju igju mani api akau kau galang ajau dan agla tau tungwang na suman suku ka malilang idju naksing man kau wak sisiat takayang tsunaming pijatua kailang ajulalik tukutan na idju naksitang man kubi anak tua loba laum yung damak kuninga ikkanaik suka suktuni tuping ming ikkanaik suktuni Iju nak si taman uksum pijaknya keliru jauh pelau mijung ikan aja kasih utuh aglan dai maju hotelau kota ukiakun jauh lekata jaga ukiak lebih cerdini lekata kisulima mi pijaknya cuci maga suap pelau mikata kang ma pun kama gitu nya kaya haleng man dai mai tu hotel au mi gatta man na gulu su gulu dai mai tu nya pala gatta khang ma chatti ni ikana itu ko su ala ngale gatta maku alu iku ma gutu chebu uksun kama gi nya ta galua dai mai ikana ja ka gulu

0: Suleiman, nou ga alles maar je gaat op je lang met mat, kan nou willen dat je lang gaat halen?
1: Nee, zal je gaan doen.
0: Nee, toen was het tegen.
1: Ja, dat kan ook wel jaren leren mee. Jaren leren. Ik hoor wat je gaat lang aan. Dan had het lukt al, je gaat lang aan, jaren leren. Ik hoor me leren. Als ik op de gang ga, ga je lang aan, amma. Leme, als ik op de gang ga, zoek ik wat aan, dan had het lukt al. Daniel, ja, kolok, de kakinakoma, rata. Kau di mamata. Aku le pisika kalau di mata saka kanuk tu kau wa di mat. Asi waktu mene wai kami pajuk tiri wa di mat. Ka koyin nan ini ukatin mene. Ta ku ilangi atas tutu kulu mata asasa ni ati kulu ati li kulu ati ngai. Ta ima say na putu narikik. Ini ukat ikut ni ikat ukat lau kata saya kau kau mesti aku kau yang nama dia saya amal ulu kat dia lah kau yang kau tak kulu kulu kat yang orang adik kulu tak kau anak ulu dia dah sah ulu kena kulu mah asal mata kena kulu mah dia kau yang nama Bye.
0: You build a question, the middle call, a tau megabit. A teo call, a tatu in a sea, 1-888-896-4135. Yakalo nilo 979-6151. Okala Samayoka can and I can know it, like a local of it.
2: Over how's it, sir? You're not going to make to some of the papa, the chair, see. Happy Father's Day, come up, give him a town, and he come up, go, some of the court to Uncle Sim, at the mayor of Stephen. Happy Father's Day, Taka, Amata, Tapiga, Atili Golong, Stephen, Atagoyo, Happy Father's Day, Tabinga, Pigimayaga, Amma, Tusahdika, Happy Father's Day, Happy Brother's Day, Imadi Chataka, Missy Hover, Tabinga, Hatale, the morning, Tabani, and the Hatare, and my Jamie. Jamie Colulo, Tatuwa had the tap in the Mikilo, Jamie Hopin,
0: Nakum make, Mana ukala sa mayo kapalengi, ukala yo kakanak to katitong nga sulusi at hatapullo kilalang may pangka natin ngayon yung bimamalo tema no nakakas si mayuta no nakakas si mayuta ullo kaya wala lang may matamat ko ako lo yung matati tema ukala sa mayo kang may makinawin na kilo ukala lutin. Hello?
2: Ay, oba nga.
0: Eh, Ibin.
2: Yeah. Happy Father's Day, kami yung ukota kami at ila at atatigatay natin. Anik ko, Lucas, ikaw yung ningat. At saka ako sa mga atatan. Ila at atatigatay natin. Ang malo at saka ako lita kami pa ukota kami tamahanin na nabumi. Atata ngay nang ligi bagi. Kuda na menin le una.
0: Eh nakumik ta khala kata gavit ati ali ani ni ko khala kata tulla golo golo tillugo nalatu api ko tanga tana mitrin nak ta wana ado wa mi lo khala jaka ju si kulu lo ni nalatu api matulla ko tiakasi. Tana 7:30 ka sunni nga sunni matuinga ni angat maa nanitja jo kajusitui nakani nga mili autak tinitini.

0: lakut ulat ya aku tengah gus juga semana kulang mudah tengah meeting luta ulu meeting lama ya beauty logo June 19, 2026 sebab aku kau tiu jangan lese anak bepik Jamie kajak tinggi logo ilak silang ilak aku siyuk kajana tiap tu nasi kini aku meja pilone ya teh meita kota mana kalau ni amal pinas aku siunung awanik aku siyal lana gilone Tämä ei takok kaupat ukoneen nato gilloni. Näytin mu jakin millo kajana mi ani tapi o katelun mi juidin juid amisuid. Sillä ei meitti kulolla mi tillogo kujalin tapapoteko kiinakto valutillogo. Namun kabi sakatia itte kuluit isu manasi jungum matamana. Kajau sakatia katatu tapi o lamme mata alianein. Ila kajusi jogoto kala katatitinek. Tänä ata ulkilaalun me magamalun on nakakkaasi me junut ulkil jo ulkilaalun niin naattiin kun jopi ulkkaat ati ulkalakattakissi 1-888-896-4135 kalun nillo 979-6151 teikko ovunga kakkaujuukaluat alian ikuni ngaktui tappungan ngimmata tämän ulkalakattitin kajusi kyynnalangammat Udlang ujok kala katanya kasi. Ilak tunga sukti kasi. Ilak ukala sa majok kanangat kinawin na kilokala bin.
1: Tis tapo siya yung asya. Abang alak na yung asya. Ako ako matunang may yung ilak ka no. Sana ka rin may tunong. Nakula ka rin ko, luluta ko looban ni. Ukalimaya ka liro si mga masutay ko. Ukalimaya na may mga nipa ko masibidda ka. Ukalimaya ka mga mabunga may chantay. May lago matunak pa ka sa nakaling mo. Nakang may rabi.
0: Ilay bilo, tukalak ka ni kayo na may gabi nakang mik. Maanau takkinit niipa kut. Tim ibik ingatilu kutu saakainan lavun.

0: Ilak tema kala sama yang kena ngat kena beli nak kilo kala pi.
1: Ada ubangan ubangan kena lina sama uka urasir bukari. Ah, nak kurma cakap ni uka sukai beli sukai ni. Ada temana ni uka sukai sukti lo. Ada ten ada kartu lima kurpui gunting jatik. Kau makan tapak ada ten. Atelier angkut draft ni nami, nami cina tu ada kau tu tiu kuru mata kau yang nami, ikhaya semak draft tu lah, mata kau itu draft tu nak draft tengah pilih ya, lagi dah aku, ama anak anak draft tengah, iman naik draft sama jangan anak draft sama ikurwa, tapi mana ukir kahve, ilang ukir asuh si kuru itu, kisah itu boleh kuru ini ukir ukir itu semua nak draft ni. Sena perihin nak setiap ni, itu yang ni ngah sama yang ni, kalau sekata nak nak tu benar nak tu ni, tiket, naru nak sekata ramu naru yang ni, naru yang nak tu ni ngah kau itu taru itu ni kalau, ada kosar yang ni tu, itu yang ni ngah paper itu ni ngah tu, kau yang nama sama serata kalau sekata nak laut ni, five ni okey kalau tadi malah laut sama masuk koi kekko. Tenek kasih warga, tak udah memikir kata orang memikir, tenem ada terukoyan dengan semua ludi kengas semua yang mengkotunginna, ini semua warga mengkaji semua kata orang, ada terukupun tenem nature orang dengan kanal macam ke semua orang mengmalat luda tenem narupu, amma terukoyan dengan semua zatik. Rasul metaman al sedlubane ansur sedlubane. Ada tetapi nampaknya terkhasa dekat ilegal jemang uyu kat ilaukata. Kata kat ilauk semakata. Kau yang nama ada tetapi sano ikut terus mazwaro kat wakat dengan adu terus waroman. Adu tulis waroman kau yang nama roti kelapa mana ada negosi roti kecina apa. Wakil dengan ayam, ada atau ni kayu roming magutta ada bu, ilau tahu, teh mana je nama yang tahu ulum tu kisah macam aku, kau yang nama aku tinggi je nak tahu temannya, ada ulu ketingan ada ulu keting ulu ketian ni, ulu ketian ni apa tempat kalau macam angkut terus ni, tak kiri bagi semua bagus. Eh, tahu-tahu semingga nak kujam nama, untuk kacau nak bersilu, kacau nak berzawa rumah. Eh, tapi malu.
0: Kujam nama Elina, ya, nak kamu ni.
1: Ibenu, bye, ya.
0: Ilak, Sulaiman, nak kalah sama jokangat, kena beli nak kilo kalah pun.
2: Uang kalah.
0: Iben.
2: Hai, lese ulakku, Sandra yunga. Kita tak tahu nak kala yang.
0: Hi Sandra.
2: Hi. Ada tenik tau, ada likulai. Happy Father's Day. Ulu hati aku lo laku si. Saya juga jumpa kemarin tengah me kalah tu baru kemar. Ilau single parent mo katik kalau ano nin atata ugata ulo katya lagi bago ilata tni atilikulo yung Jacob ni Happy Father's Day ulo katya kululak si Ama Solomon mo ni kaya tusabi Happy Father's Day tusay yule ma Happy Father's Day ulo katya ta Lucy thank you.
0: Ibilo na kung may kandor ka alakay na kabin. Ilak na kung may kakala ka takasi at ikayo si Twin na kasi mga 8:30 sila people letters sa solo ang inyong inita na kayo si Tilogo sulay ka ala sa mayong kangat kinawit na kilo ka alabin.
3: Bose yung matangap tuwa at mayo ka alabin. At ata ordo ka na ordo kat kala ko yata nanti mula rakan kawan yang mata satu jemaat dia ada yang dia tu untuk kerja aku bakal nanti dia bakal nama di mana kok atau kasihnya nunggu ni atau kasihnya nama di mana dia kok tu atau di dekat ku akan nama ku yang nama untuk hati ada ku sinar di kipasi ku yang nama itu pakai orang ama ane yuk kaget sama kya kita dah toko ngajin orang tua tua anak garu atau ati garu uban nepaket dia orang ngaji ati dikurir kuyen nenek taruka nadi wiyaka atau tanya kama nama ati dikurir untuk hati ala pisi amma kuyen nenek pasi kuyen nenek tua yang pakai orang ama anak garu atau ati garu kekuang orang pati sakaya nenek dia ama ko yan na may kiyato nga sakati kaya yung narawama ama ko yan na may gautiyo sa narawama nga ko yan na nagtuwaro yung gautiyo sa nagtiyak sa mayaro yung mga at kang kano anayo ka kanatiyo katikuro ka nabligira ka kano sa katatunda ta kasi mga tuwa ko yan na may CBC ko kung natutaw kayo narawama.
0: Nilai bila kau yang nama kalau kau yang nama Kevin, sulilak mana kalau semasa kau ngat nak kili kalau bila malu kena Kevin.
1: Mesti mending me kalau yang asil le aglat.
0: Kau kau nak siut?
1: Cool. Happy Father's Day kau mung me yang my dad Silas Takaga. Udah kat terak putih. Adua mitokar ogave utlokatterak puti selesi amma lino kublo me atakaktu happy father's day atakatu nagarasute kuyen nami tungana katang mata amaro oka jugo madlunga magkuksi padleyo kitung yok padleyo ay paktak tok padleyo kitung aktak padleyo unorakta nakitung yok te nakatar ayok sang nang nang mo ni waktik ko ayong maksi padleyo arong mata happy father's day pagka take ko single parents ama abit titeli majumi ga katta kutaka ay patin ni kitung aba akso kong naksi doktor katak na ang mata ay pagetyak lota isumagi yun ner tigitya katta kutta piu yun ni healthy children ni peroxela katta in our future o kaksimang mapaypa ko din at ating na ananang ninarag tukso buti. O ako yan na may tamagkapiw yung may okasong nitun na kayo sa magata. Ama o kaksimagidlo ni kitong nga po ningag sakte lida po. Ningag sarwara katang maya po. Abit takuro yak pagsuta. Asya na atato taktit takuro yak pagsuta. Anana taktit takuro yak pagsuta. Iman na. Ningag sa'yo nang may pakoksaya katang may kitungat din. Kawi magyakta. Isa magiging nagtigay katakta. Nagligtigay katak lutago. Tiyo nagligay karong mati ko. Tuksaya katakit. Ama pepa ko sa katakit. Kautama. Tuksaya jilo silo. Kuti wa taniwinga ni takuragata. Takuraga migasi. Kimagtaw yung mayin naro gayang yung migata. Udlokatarak po. Atato udlunga ni my dad, Silas Takauga. Ano wa mi utokku yitte ang matay ko ano nagka. Awa yitte magudlo nito. Ano vidak sa mga matay ko. Kingunila ko re. Kanu yang itu gara kengun aku tu nak tukar uang angan yuk kagel lagi kau yang nama ina pakai kering mana anak-anak ga kanu yang ipad laksa mati tain nugi mago kau yang gerak taka atatap ama we got to send happy Father's Day naglegisakpak. Kuya namerar uikuruga tamin. Kuya namin nagtakto yung man na kama. 898-8340. Kuya namin. Bye-bye.
0: Kuya namin. Sili ako kala kena kwa tema at ya kuko jige kena kipok. Itatitaw kaya kasiyo kala kata. Tema at ya kuko. Tukisi naktumi ako kena mayok. Suleman ako kala si mayok hangat. Kinawit na kilo kala bet.
4: Awa nga. Oke ulah ini pet tami jaya apa tu orang api bagus tu pun kita tu nak komit kita nak mewinya main apa tu anak cewa lo kita nak mewinya kita sini nunah je semua cerit mata anak cewa
0: ana kon meko khala ke nam mega vitiko khala sma yukolo gala to takki ma ko se sama so ter to se bi belle to so so ge kat to so so gumator na ko se to so so ne mega se ale ane ro khala kat to tweet ma na bi belle to so so ne ala me ma to to me wata tan na ola o khala kat tin ka yisinga so to

Hello, lagut. Hello, tiap aku tengah suka si mana aku lang motor tengah meti luta. Tapi ni tu sah sah sungai kain orang ni alam meti luta 9:25 orang sunningan.

0: pikirannya ingat kaneng mut tipi yo kaneng man nauduk tau dun nyetilau putu dun kogak tau rauk dun miti aduit tamakwa tengah kangen nyak tau duit atau sama angin kaki berauk tengen tapi kemana miti liaru wong oke ok tau rung materi mani idlulu mikcal nyau jani dunni tamani cundang itu tau ni idlulu gakti utungan uku sikseri ungatan kikki gakti utik uki ok taru gami andak si utawa dak taru wala uktu nungu tak tuaru duta kawi dak cimat lunga ata dagar nati akti kurura uktuni nati tutu uktu cawan nungi tugara uktu lukkara du kudlingin nun uktu jagami Oktakan naron na di ka tu gitu. Tapos si Dan tamaw nga pitung itaga kami. Pitoy ko aro rok para uman. Kamang ito aro gitu ko sure aro doktor tamani. Tagay si Dan ito. Tukura pagsunit. Atau si unget temen Taman ane matanya akti kutuka Upengak terak tidur Udjeri unai lakti medaka Pekatur akko unne gatta Kimi yang itukuru lakti medut Nekati yaunak yakti lakkaru akutuka Nungu takjo aku terkali dah si majunga, aci aku suka si untuk ngaji si mana ngah. Tanya orang dulu, ama, aja aku umiak tu kuteng nak pun, aku lagi ngetiak tu. Nunami tapani Kaji lidak megaba Uki angan tetti me tuta Kesere utau jumi Neka kain nak tuta Kainaru atatama akna kata Irne Nuna kharitu agad dutigo. Uki yung murak tildigo tiki kaktaro liya ukti magata. Kaaktu nin, nikakangitu arang nin. Daba uki uktapo ni. Tikitu karao paktu ni. Atataka khimi khakami khimuk tiktuni ila anna khanin gittu akhtukurungmu tuktu siyoktuni tuktu inna akhtukpangman tabbani inubi akhururaktuta taanaru aulasakasukta karwangan kikpangittu aluna kaktabduni ikharukbi akhtukpukkarwaktuni Tapani tidur tak cule, takwa, awal nak tu nak jaga, tu cerdik dia, si mana tu tu awal jadi kum, nunjuk angit turun pun. Tapi bonito de tabo. Agna me tiki tao de la optimang me gata. Venga, pito gaya timatuni tuktu vinyagara. Sinik terang na tuni taboni. Tokunga yo. Agna agni nani yaurang na tuni. Dan uye kaktu pekata ta uye nga sedli jak siman naktu ni nao jaka. Taba uvotin nyo tamanga paksao ti siyo alun nang migami. Dan agna kudung ama kaktu ni jo. Ama kito akulung tikito alurak simang matik. Sunabotahan na pekatigi siya nga. Tapa unu tamatuma ilangani tikin niyarang nagsutik. Kano yung ito piso katigi siya na. Ukuyaro kami ito pa. Tukuyaro nang man. Kena nyerak sini, uktikit sini. Tanya, ini tu kau tidak waktu. Ini juga waktu ni. Pada sini utang ni, lebih jam ini akan tidak waktu maju. Tanya, tikit itu ada waktu ni. Amak udah ada tanya. Seduk darut amak darutan, tapi ukiok tapi ni, papa nyerak cutiku, amar apa, kayak ane ke kat terauk taru abu, tukur aksi malu. Sinik cakpeng mengne, ini yang ada tak cuma sih tinjau ini mana ini kami tak tuh tiga dengan kami kerana kami jauh nang mata macam tua duduk ini yang tak Tapa ilang itunik ko. Nukari yukukong ikwa. Tayin na ang ayok sakta kawa. Nukak sakta na ikaw na abduni. Tatsima. Kami kong natsana ni Jungman. Kerana nyawa mereka nak cuni orang ajuk tu. Tapi mana kau tahu lu kerana kemana ni? Tapi ni, nukana begini macam ia binaru kau orang. Nukani, nukari kami. Sukuk cima jaru kau kami. Kemain yang katikilang nak tunjuk, tapi kemain yang mager nak tunggu, kami kangen cairan man. Tapi kemak tahu si mager tunjuk, ada sekarang kerja kami juga ada, tuk-tukan hati ini aku nak tunggu. Ungkit lagi tu, yang tunggu tabung kami lihat tuarun negami. Ubat tinju tiga kata tuarun rauk si mangwingman. Kena inya bintang dunia kena tahu jauh berdua. Tapi ubat tinju lagi tu ni. Sarap toro rang may gamit. Kaakto to kaong may gamit. Anak to ang rila akti mag-ibo. Tanaro ang nakpisok ko na tikit to aro. Kaakwa anna rila akti mayo. Kaang mo sukut aro rakto. Kabarai ko sadlili akti mayo. Tikim mati. Taiko sadili akti mayo pekataata nuriyanga. Uwatini kiduni ataata makangi agaduni yo. Taiko agita puti kitu aru umati. Tikisi marakti lugu. Taunuma taakwa ilaga laarugu yavut. Takhe uri akujyavut diari daukti mangmata. Kiyuni akutta uvagut. Uvagutta amurakmi katta anni makkangi akta kuru rakenduta. Takhe uri akpat diari daukti magigugut. Tauna khanigi yavut. Nadigi peruktabut, mahaudah kami turut dunia syarikat umat. Takai mengin nyata pada umat. Nunang angmi, nunang jawab tutu kami nyaruk tau. Naji rauk simang mikatiku. Sukui sukun nak, diakururuk.
1: Kijawa zuno mayo are mama takune awa che weving obanga ayaya aya mane ale mane ka kong nak che mat saman aya udda udda kone mane wange mane ne awa
2: Tanah si vudlek narak kau ya vudami tetetu apik ik perjung mingak tunit pivad layer gudluni nunaring ni pivad layer kau yang tanah ruking vudlek ibarak sana kayang miu tau duni ibarang orang tung narasak miya vud tanah 1900 migong inuni rakto romat. Kayo silang itiluta suritamane ikarong ni dan naking ulirilang mago ulung at ariane kuwea suti kaktiluti. Tawani sunat in nunata sunat kutangit takuya gakakbingan ni dan karali nunan ng miuta at jiliw katang mat at jiliw katak dangit sa kiyak tilunigin. Tana piyakik si marik pa 3 minga rik pa 4 mwak pa lirik ti lugu 3.45 mi piyak lugu te kani puyjo ka ving min puyjo ka kataguru yak to kawagun nak to 6 mwa ka sung ningani tana akikakung itong tamako mamamayana tema unu yok 7 mwak pa 2 ping min te kani purple amma yellow kuksung ni kak Tupik cuaru unu yuk tekan kungyak titi kataguru yang nak tut 6:30 pa ukur tau nak luni 7 muak pa pigang nak luni takwa kuli lu pisi lu narak tau katang nak luti Jacob ukatiak agbiang miutak tamani si madluni ru Amaru Hilda, Thomas, sa miming akhlutik, ingikatang na akhlutik, tanaru kingulak pa, Naya P, ingyang na akhlunit daw. Tawani, tupang mi piyakik si Marikpan, 10:30 mi teka ni aksang ni, tuyong mi bingan ni, imumik bingan ni, teka ni Beatrice Deer, ama Terry Uyagag, kung yak titinaktud. Tagba ulumi uyok alianay ko piligaya kayao si Mayong. Tema Jacobi panik pak kangyak tuga ping miu tak unik kang nerang miu nau tak sutia kata kuyi si maduni nunay nang mit ilaniku akaw ngitumi ikping nak tuk takasungung mat nararang milabukan wimangan.

0: ako magkukto ko rulong. So ko si ko rulong ali. Ukad na siya ngunit ko gama. Siko siya nilimahan ni. Dahil kang nga nilima. Inong mga, inong ito. Kaya yung mga magtuko. Kuwak sa akong nakanito. Tupang nakanito. Tay metu hatta su tay mangat ilwang itu tiaru ne atuk tuaru takal waktu ilung tay mangat nam mangi han nam ilung nu nam mangi jawang itu tiaru kopi waru takal waktu ilung cuk pada waktu mangi itu tay mangat nipit letang dulu tu saya suka hatta si mereka ka ukiu kalau cuma kajai paning seven ni ukiu kalau cuma nipit lebih yang kalau si mereka tinggal tolu di dalam, taman ini agak mudahliga, sekolah di dalam ni, ukau tu mungkin dia kupi emak teri, teri mending mungkin hanyut tu kulo kuli dalam waktu ni, orang sekolah di dalam ni tu, harap tapi juga kalau di dalam, harap tapi tu kisah tiada, sekolah tiada, bukan bukan mungkin. Suku sedunia itu tetap juga mati mana. Tapi mereka sedunia itu suka jaga luar. Tapi yang indah orang itu tamang ujaran itu. Ukur tiga anak. Tu sama yang mana dah tak luar tak nipit dua dah tak. Tapi mahir aku ukur kenyang mati macam siu titiu tu sah kau dulu siu titiu tu sah kita ini dulu tak, time kita, time boleh gua siu titiu lagi aku, siu titiu lima hari aku akan kenang mak aku dikenang banga, time nak, dia kupi emak tadi, aksuar mereka kau tidak semingat hari aku, siu titiu kimi di mati aga siu te ko yu da xima yu ta no boy gu la xima ni ti ta sai fa ne u ki wa to ni yu na yu ta xu ma ni te men na u ko ri ma nga kimi di mati aga siu te ti ti ta ma tu sak tu ni ti te men ni pe Isu moga yunne tu sang muat takar wakai bag. Tapi mau kau tahu mana inuk tak tahu kembali. Imak pasing itu ayung wit takar wunu nai nang muta mani. Ungang umbat. Tapi mai dok se moga ma. Tak boleh. Tapi nene pangak se mali tu nak tidur. Inuk tu ayu tu sak sah tu ayu dok se mati kau bela kau bukan ni ane muta mani. Pingu agama, pingu agat tapi nggak subur tak, suka sih nak lulu. Tapi kan, ni pialu tu ingat tu aru pisang mut. Tapi cuma udah kosongin nama, kanu pisin kanu tu, ni pialu kanu mengata. Ada juga ingat aku tak pernah sama mut, ingat aku tidak tak lulu. Nipping at adjinganing adjingan of personal attitude all over personally, a monotone, it took Tartuaru, Tusaksaro, Kilim, Tusala, Seman, Tuaru, a monotone, the Nipping can of Tanya, Ignat Tunutaku, a Malik to Faruaru, Lunakati to Hatitu, our person, Hatat to Kuru, the person, Tusang of Tuaru, the Tusadi of Semagoma, Kagliver Day, Yutamauna, Kugala Kuruku. Asu kata mana kan itu kudu orang mata, amis waru orang tiu kaya waru dulu. Ingat tu waru tu pesan mon. Ukat lagi orang tiu kaya nak pakai dulu dulu. Tu kisah saya untuk tiap ni. Ukat lagi tu kalau teko tu kisah saya untuk tiap kali nak tarik dulu ni. Tapi mai jauh tu sama mana kan itu kudu orang mata orang tiu waru mata. Tak kau suka suka dek kau tu ya, siapa lu tak tu kesenguat tak? tai mai dia kasu dia ke ku tu nyaru tu utama kan ulu pi pi pi manga tu kau je macam main dengan si ku tu nyaru tau ngan ni ku tu yo ada umat tai ma tai ma udah dak semua mata tau ngan ni pak ni pak tu baru tu nak kata ima imanu imanu ku yo tau ngan tiki tiki tiki kau nak siwa lu nak jadi doktor macam lu tu tak cuma ni kau mah ayah lu tu cuma doktor ni tapi macam mah tak ada sama ni ini bukan ayah lu orang memang nukat tu tak saya maksa tu nak orang macam tu tapi macam tu tak kuat semua kau jumpa orang macam tu gitu kau mah kau jaga lu tapi macam doktor macam tai mari upak tunggu sama lu di lunga tai na tai suma nong le salu sugo sugo lu lunga sai pan uki wak tunga tu sok ten na tu sang ngo sugo ga e ma tu sang na me du inga tau de ga kan ga kia ta ba tu sai lok sama tra ku de sugo ku de sugo ga tai mang ngan de lima tu sa ko lu sugo de du ku tu tai ma tai me au nak sama dilunga I au nak tunga tai na kai yo aru de ga sama ma su bla ka ma su ka kan lu in ni tu ka lo sama no ma ga su ku ka ka yo ma su in ni ta ka su na bo na pe su na tu lo tu ne ka ma tai ku na ne ni u ti ne kau tu bila nak dia bersih tak tuang mem, perlu cuma duit. Suno betul semua ingat ingat tu alu nak kata alu di doktor makan. Kau tu ni ada doktor macam tu, tak doktor lagi alu tu tu duitan. Iman nak kerja tak tu, tapi semua ni aku tidak nak ikut tu ni. So kau tinggal dulu juga mak. Tahan, tayi mesi majalah kita ini. Tama ku ame suara kita tu nak tak seka. Una pikir tu kita dah tahu kita ku. Suku suku tu belum tahu. Pekok sahaja dia ni tayi mengalih jema. Uka tayi nak tanya ni pe tu sah suka. Tu faham tu nengah, ukat dah tu kata suruh yang kiu dah suruh neng itu kiu dah neng kita kiu neng kita kata mangan itu mah kiu dah suruh neng itu, ubang ada isu mager jat ku kiu dah neng itu ka angin guru kesian ni, agak nang nang guru angin ni asyik ni ikut ni bagi suruh ni kita kata mangan kita ka kiu sali jeman ni. Amaru inu kanu itu singin ni, kami kuat tiak kucunga. Tak kujau yunang itu ada undung ada tak makununga inu undung. Tapi macam kat taksi mana kujunga, sokok sekarang undunga. Ima agbiak sekarang kita sokok sebelu tak. Agbiak, tapi mak agbiak waktu nak cium kujunga, kat tang ni kujunga. Kami kuat tiak kucunga kanu itu waktu ni inu undung. Upak semua duga, apa semua suka luar tu gitu. Ukat tang negar, kiu ya tang negar itu saya tang negar itu saya macam tua luar juga mah. Suka saya luar tu. Tapi macam tua luar tu mah apa tu mah. Tapi mang, ibu tahan dalam tanggul tu mah. Uang dalam tanggul tu ni uang tu, semua tu. Ia kanuk ya. Kisah ni tadi semua uban uka siu, uka dah siu mulu. Tadi semua uban nut kubin di depan, uka dah uka siu orang mengatai mengandeli matai. Uka segera suku siu lulunga, uka dah kata dia semua uban nut. Tadi semua kiu ngasu kebayu bangga. Kanu kubin dia, kiu dah semua bimbang. Dapat sibuk depan, kewang, apa sesuatu keluar dari rumah kanu itu mengatik tak ku ingat tak ku akan natak. Kewang semua mengat, asyik berpikir lagi, kamu kita lagi. teitsimme uuden nuoren tässä teimeeri johtamamme. Amma lutamanna, amma kaluit johtuni takunnaamme tildua. Ukautu johtamamme jäänä, apaksuma sukkaluamme tildua. Tämä ajohtuninamme inuusio, teimään angelivalliä tunnengusuttu. Teimeelin minmanga kanulu tukisingit tiakallimu, kanulu tukakangmanga tukisingit tiakallu akallimu. Tämä kuupuikunangittu tiet. Teimanga nilimaan, amisunni kiputakaksemaju uvanna unikkaangitakka. Teima tamahan innaudattelua. Sunauva taaksevälleen on tikeutetaan ja tuvinaalun on meillä kautikettua lumilma uudenna kannun. Iluangeli on kautikettua iluusinni. Tämä iluangeli on kautikettua tuvinaalun lunga suosikulun lunga. Piiakpallia tuvinaalun taaksevälleen kautikettua iluusinni. Kautikettakalli teinna. Tämä kuoli kauja mangita kreissimani. Tämä on ukiu kalottima katsinikki ja nuria kakasulut, nuria kalottima, ketunga tahtima, ketunga kanagama, ketunga tahtivalikama. Tämä on iluangeli unnamon, tikiutin yksäu tarivunga, aipakakasulut nilni. Tämä on tämä tahtsati taunevinaka, tämä on sunauva fiekkani doktor. Tahvanga taaksevälleen nagama. Tämä on erityisemmin, että juu kaujumajun tiettää kanon pitkutakamma nagama. Inuusaka taaksevälleen juuri teikäni. Näitti 53. Pyjien ohtimajun pitäppäni. Pyjien lakaduksuni. Taaksevälleen raktuvinu. Tahvani tabba iluangin jongin lakai uvunga uvannu innaurastama tikiukivälleen vong. Taissumani. Tämä tikiutin valliega, mä teikän nga taaksetti taunak sunoppa inuusinne. Suurit jengittu mati suunoppa, tamana ukumaidliukattamme pivalliega, tabinaka teitsimani taalne suurdo tukin kaujimajaka taaksivalliega tuvineuninni. Kaujutita kutikisimajaka teitsimani kaujimangitaka. Tämä on 1963, tämä on se ukiu ilijapangoksemalattu viniutin. Tahsit lakinnan, tikiutisemat lakinnan, tappani. Tämä on adluttakka amisuaaluit, tappunga kaaldak, tikiutisunga. 1963, urottin luku. Tahsit lakinnan, tikiutisemalattu viniukama. Tämä on semmoinen, että Jeesuksen uprohtuudet, haavit tiedänä, ukautit tiedänä, taaksetit iluusinne, taaksin juuri uudelleen takutettuneja. Tämä on saavutuksuko tänne iluusilla suurta, tämä sitä tiekulueni, tukappani, aktuakaan vastuunne, uudelleen vittu. Tahtumme tuunne, joka tappani. Tämän ennusrappin on maikku tänne tahtumittua. Haujingi taali. Teissumani. Tämähän tämän sektiswe, tämähän pijer, tämähän iluttua. Tämä emmeli ja kumanongu. Isumali ja luokattelukua. Sukkuisi kuvan kaujumittiahtua. Tämähän iluttua. Ukiukka tämähän katsin oksemat luottua luodattelua. En muuta kalustua. Antaan en muuta kamadjaa luodattelua. En meni ja kuma kattaksemani kumpitakia luukama. Una pitjuti ja kattaksemani kuka. En unne. Ukadlaukka olu jatune. En uhtokta uhattangne. En uhtia kasuja kamne. Pilkeen olu jatunne. Temikkut. Nangminoglu. Pilkeen kamne. Tämä on katiliinne, akin yhden kattualu vakilluvalu. Tämä kuorta, na uunne, inuus kaumma jumne katiliisimani kualu kisimani kattajujakka, kujana tokuuma, piunokseuju. Tämä ei mene kavali jumme. uwan na ito kukuma, inuwin na ito kakun na ilayak to. Una, pito ti arugi ba yuyak. Agli dati, kina di maha mo, toko si kudu galo, pa kina mo dulo na isak kayo tinyo usang itiak to, ukang na usang itiak to, ukaw tinyo jaka yung, inyong isa magayong nang itiak tala, nang minito at tiyo kudu kisiyan eh. Kau siya yung itiak to, masuyubin yung mga ama, ay man, toko yung man natakit to. Aw yaw na ka nga dulo na, umiak ko, ano realo galo, ano realo tagalo akat. Ingat ka ba yung mga, ila ka toko katika nga, toko na yung ama. Taman na alo ba yung mat. Taman na atong datak talo, wala ko sa mga uwa nga, ukaw na isang ito. Ukaw tinya ko lang ita ka, ila ka, tusak tinya nga ita ka, kina limama, tusak tinya nga ito nga. Tama ito mga, tayo may kutin ni. Inung nila ka nga ma, tamahan na dito, nuna tabo, ila ka, ila ka, ila kalau yang itu yang dia kata tu, kau esok yang dia ngulak tu, iman ini pun dia dia ngulak tu, ini kayu tu ngaru, akan dah kayu tu ngaru, time itu kayu kama, kama ni ilum ni, angin semang ini banyak tu tadi, angin semang ini banyak tu tak ada tadi aku rasa semayu, anit tu sakit tu nang itu. Kuwe sa katiyalo wakto nga. Tayo mga ilong nitak ka man eh. Nutahan ko kung isa to ang takasun natin doon. Tahit sumi nga, imunay ko manang mo. Pila ko yung lumayon na yung mga tabo ang takiyo kiyalo wakto nga. Tayo mga, nang minang loasin, akin niyang nagyalo wakil lunga. Ukawasit ko. Tama na tayo may tuwalo wakto nga. Tayo mga, tamahan na ino yung mga tiyan malakatalik ako sa mayo. Taman na atok si Manilugo. At tayo may uwan na unikaga nyo. Tayo may natakit. Tayo may tiyan sa matiyan na ikama. Magkuno nga. Uwan na kamililo nga. Uwan na kukakulo nga. Magwapit na kangit doon. Kaya ako tayo nga sinang nga tuming. Iman na tukoy yung malatakad tila ako sa mayroon. Tukoy yung malalong. Ino kay kiso may tukoy yung tisyan ni. Kaya nilatakad nga. Kaya nagpagyo yung kanong. Pero lo akad yung tingin yung naktan na. Ino huwagin yung nangid do. Taman na kukiyo tingin loon na. Sabi nyo loon na. At tunanong loon na. Uwan ni loon na. Kami nilo nga magkuha. At tungitiyakta ka. Tamagkuha. At ko yung ito, isang mga yung nangitiyatik ka. Kasi yan eh, kanong nga nga sinang nga ito pa, imeni, nang mani yung sinang nga ito, toko nga, tayo mahatahan na, ato ko manilagayal ko, ato ko mabigay ka. Tama na, tayo may ito si maigama, tayo ma, uktok to mo si ma, guto, akit ako tito na nga, ukyo, katsikandalo na nga ta. Takot ito ni kung ayong kawalutak ko nga tamahan. Ukadlag ito ni kung ayong kawalutak ko nga. Uwag tayo ma. Tuksiya kalwa, tuksiya kaya, tuksiya siyong uwan ni kung ama. Tiyo ka ma, tuksiya katraya kata, kangalimang. Tayo ma, kangalimang nitiya ko, tuksiya ma, ato kasuwasuwan, ato suwan lugo. Ato kasutuin tang lego, ato natakat tarok lugo. Kung may yung letter ni kung ano tuko yung manaktay na kung yung aksi man ni kung letter ito kung ano udlume kung yun namin yung nakpatong udlume umagama dahil na pilita kaya yung letter kung yun na itong walo kalo ako marutaw kung ito ko tao yun niyang umatatuin na ako marutaw na ito walo ito tema tuksiya tilunga tuksiya sigya to netiya tilunga jisi fi ay yung mga mga umano iksiba ta ka ta kami nabe be ko iksiba ta ka ni tuwa tuksiya sigya tunga tuksiya sigunga ga tuksiya ga ti tu netiya tilunga jisi ta kai ka to jigo ta pa ka to jigo ta ko ka bunga namung ngaw tilaga nga ila takuti kami ko atin niya kami nga ko, ukaw tiga nga. Kami ko atin niya kaki, takutin niya kaki. Tayo may liga nga. Tasi ulas tuloy nga. Ima ekkumalle tajjatu temiga kisiani una ippigi yunnutta. Tannel tellari blagi kuillu temiga una un temiga luka. Tannau tunaluna gittu ulu taime taaginna male. Taman esimungi taka taikani. Tasi urattiljuna ga taikunga. Taavunga namunga tia kulukki ja kelemi kulungilla. una timiga tänne le tätien kuivia. Tänne le tänguja. Teima tappani isuma vitsiamuttiang kisuga laami. Ikka umille sattakaga laangittiang mut. Kisuga laagaampi kulungmi. Aptuksen aktuaalungu tappani tappatuettiang isuma tappani. Sakkahattu uvannut uvangaalu jaattu. Tänne tuettia uvangaalu jaattu. Teimannettiin asiani pitäkännettiin isomaksi kalami. Piungannut paittiin unangman. Teikkunangan luna aktiuta kattahtunut uvannut takut jääkennäkille siokalima tahtu ruokaluukami tänne. Takut jäänäkille. Aktuk täällä jäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkäkä Ua piu piu nga te tuna nga te kateiko. Ua nga kisi ane. Piu nga nga pāwung. Awa nga oka kakisau nga tumun. Oka kakisau nga tiatung. Ua nga piu nga nga pāngu tikijaka. Oka kakisau nga taka nga tung. Tikitun nga tenni. Piu nga tukra nga aru. Ua nga aru yato. Tapadua tiak. Asi ane pitaka nga tiatung. Tapi uban itu kau cuma katong ni kau nak, uban itu kesi tiak tu, tu kesi baga. Tapi ni unik kah kau yang ditaik ni, amai dah asing angan kita punga dari buku.
1: Cik kopi panik pak kangyak juga ping miutak, teng norok dok narasak tasi. Isu ribik putih kiri yang hilang mingguan, kau yang nama naragun nasaga si tahu sunikut okak tiu sabtu ngatobi utak, kan ingituin nagutta utilari beruna gajami asini okak tiu yokang nek tuksau yok, kau yang nama naragun nakau gasi tanah debito ngaruk, uyukuruk mami anang, debi uyukuruk. Aura tigisak para kakuta.

0: mana pilih orang orang lagi yang nak telah disayang sendiri yang nak tok temannya ketiak sila bang Robert Kalbi tok macam tau.
1: Look, CBC juga tak temui pilih ni. Bung harus jangan tu. Tak kau nuna bumi tu hong aja lagi kenalan ni hati si. Lak tu tu kami kau ni halu di. Apa aku nuta api gelar tilawi ni aku ni tuhan nama. Ika jok tau bumi halu ni. Kangau lah mengasulin halu ni semang itu. Malu asing ini tu sangat sekalau hati. Nuna buk government tu hong aja lagi paling sikut kau di sakti. Tahun ini aku ni lak semati lagu nalle ni mengau hak semang itu. Ika jok tau bumi halu ni. Malu asingin itu sangat cakal oleh orang itu. So lukis nama mengaksi malu hanuklu ini aku ni nama kau di sana waktu itu. CBC kutu cakap mata rata ko kau di waktu itu kan ada tiga si jemin ini aku ni sama jemin ulakut tak nak kau di waktu ni. Tapi malu ane beli aku jemin ini aku ni nak tahu si malu ni lo. Tuhunga timinga kau di sakta hujau lo tu kamalo tako asing limang unik kami nungo saksi majun nuna pumi pala isikot kau di sakta in inukun ni kalat tumini zoomin nalaw na yaksi matilugo amalo tako ikajok tao bilag isikot ikalun ni akaw ngun lago kote kay kataksi si main na mata ikato isilag isikot pang na dutimi sakhi kaya halawak si maju February tamak ko kanay sakta limangit ukalaw ta halutik amalo tao tamak ko inukang ito kanay saat inulutik kamaji katsi halutik nuna pumito kung ajo lagi di kunalan na hati si jangin na hatu kasi na kaudis samne pizakipan katuja hati kasi ang nipali si kut nuna lindlo at ako katimat juta ulo tuya halon ni pingat siya me pali si kut pali si tamalo nuna lin na halon ni tuita ko hati kasi lao tu katuja hati kasi na me ukaw sila ka na me amalo atok tau si maningin ni inuit haula taulo hatak si manikungin nun pali si kuda tako hauja sa mijuit nuna lin nun hanok to hatitsani nuna buli mami amalut tau tako nuna bumi nuna kakak si majuit inuit lo pali sila ka namu ilin niya katse atuin na ugear luting pali si kuno ang yukango hatauja Simon McDermott o kalaw to tako ago pali si kuda sila tani
2: We've heard today and
1: historically. Tosa lau matatama ko pito ka utiujuin sulijo ko jaw kunyak si manera jangit amalut tao sulijo ko jaw likan nga hatun tako kanatami ubini ko tigingi tamino katuja katigi no katimati tao lau tun amalut tao Yukon amalut Saskatchewan mi katimalami jo. Akwe mi utaw ka tuja kati gaya halilaw mo jui pingat siya mi unu sakut makauwik ka ang utihita ko ayok sinang mati makang mi kamahalo ko ta si maluti ka tay malo ukala utakala ko ukala si juminid ayok si si manakatulti ikajok ay aktaw ko maluti ilagi jangin na ikajok taw kaya nga kasuwa law tut kisya ni amu jaw kun na law ngitun Mayor Joe sabi katak junior ilagi jaw law to atak kunung ikajok tunut hamalu tamani go ile apa mulut tilugu kesiani unukut amu jaminin
3: si tamado man mangit yuti aku amang hobi huktu gadui hani dere na suti atau ciku vela suti tekan na ni ilang ilu hibul liu lawalo asu tamu hini luk suti ami hungu maligin na suti inuit.
1: Sabi katao, kaya kanila ito pala isikot at tigizin. Kanay dakti namalo akbe mi katu di jo na uli lao tu sagak tu ting uku tu tiga suak tu ting nere tu tiba tu ting unak tu nek kipin nilo atu na uti tilo ting amu jau mati ane akbele aku jau lao tu
4: kaya nami kaisa tu sa exit utak tu tamaka utak tu tamaka senang mit tema sila lewat lang na malakit ang mga kanuin na siyo mga atak. Kuga at ang mipiya ka lang mga unnog. Nuya na at tugo kuna yung niya tamani 5 milo ni. Alala pala o mata ko akago blakod. O ang na kumato ni 20 mit kuna yung niya tamani 11 mi kumato ni. แต่ลอกดวงมิลิวนุกนุยนักดุดดาวอุนิวเนียทมานี7มิลลินิตอากาศนุยากัตลาวลนิกเซนิโกลเลลปเลวมากดุดอุบลกมิตาวิวมิกซานิอุนิวเนียทมานี13มิลกุมากเซนิออกสกตอลิตอุนุกนุยนักดุกอกมินิกัตลาวนิมตักเซกัตตังนักดุกอกอังนัลลนิต20อันนี้คืออยากที่นุบลมิลาอุนวาวอุนิวเนียทมานี5มิลลินิตAlla lak palleo mahtago akago black good. Una yung niya tamani 11 migo mahtanim. Yakaluk tu chalit unnuk. Sakin nagatang niya tugok. Oang naluni 20. Ano ikhiya yakin unnuaw. Una yung niya tamani 5 milunim. Akago nuya lauluning senigo. Alla lak palleo mahtago. Ublokong bitagbiyo miksanim. Una yung niya tamani 11 migo mahtanim. Kogluk tolit unnuk.Sekian yang nak tukok, kuna yung niya tamani 4 mil unim. Akago, sekian na kumak tukok, kanang naluni 20 mil. Kuna yung niya tamani 14 mil kumak unim. Tagwatakwa sa natin minin na sa yaw ila. Dikin na kacang nyo ni unnuk, ama